0: kaya ada lebak masak tak raba ngang sinta antuk ngasuh pasan sin kreta migi masa marum uk padok isa uji habdi yaban hati tak para nungai re ngasih di ayi pensen susang malem ngan bigi sen susing tu kerani ayi hidak ang takki dukaan gi atun pusing su loi ni sing tokra ka mi gi sel tun pusi lari bag ta sangan di su hai ni ai ta ze de wa ma di puta kre se i kai kre da ma thang ma gi ma puk no mi chu wa li Sel leri ngasih dah, kari noma magi tamu pelau tu bayi hati. Isu sing hangkerup dia, matang matang piu piu hairani. Pare, Taja, mama nang buta bro.
1: Oh tari tari, iya wiri itu na. Sama panen ya, mui papa mui sah ini ngai ramin ini. Si si, piga dong tu hongdo piro lau si.
0: Ma di kari ge ai bu ngai rami ba
1: ma
0: ai mangon da selam ni ro roi mama
1: kur
0: ma gi nu pi ma pam da kari thodok amu thok lab ja no
1: moi pa bung si ma adu gi na ti da ho na san pa do ai na ne wari phajana sa ra bani ma su ne phajana wa khan ta ra bani ma gi chhoi ba sing do khang lek la du na ne sing si di on thong yam kap khro po ni da ma su
0: kari Isabu, mabu, kapu gahir berane.
1: Hai ma,
0: nahanuai mana angang uring itu kap kibar duduk ki. Aidi mana kap si amuk tu ukitri. Uye, anak tin hei, gumbihir na saram dah itu kapu tu gawiram dana ko.
1: Aira, mui pabung si ma, keraga supan akan batan biu na zani kayu.
0: Pare pare, makoi nabo adum na wakan tar ulabti. Aisyu kuya tu sini siapa ngamla dori bunin he mama.
1: Tuh bunin dapat.
0: Aini lekhi dapat tu absu. Nang budi ning ti ni yang bira ni dana.
1: As, hai ini dah siapa gay dua pan bira kanu. Aini ni siapa tu yang kia ba.
0: Hai, kia aini ni siapa yang ada dua ba.
1: Wah dua dah su, dua dah su hai ini ba.
0: Kanat, kanat, loh selalu roh. Ngasih di nanggi apa amba ama later dulu adam ni. Aidi piaga am tu hongdo laro.
1: Oh ya jari, lay bidra basu. Ning biri badu ni he na penjari.
0: Nanti ni he mama. Nang na nahan kalambu puri tubu. Mina ga lay tu amadra.
1: Hai ma.
0: He sorry bungo. Mina ga lay biram tadi nungai kerani dah.
1: As.
0: Lu selalu ayam ni tiangan ni ba. Nanggi, timnya di bawah bu yadu bido amu hor abro.
1: Asyik ngau sana ranu dah, hanu tangsi dah.
2: Pabung han biru edna.
1: Hai bunga.
2: Pabung gi pensil supang dabo kui ramla ni.
0: Ha.
2: Pabung gi war ba kara lay hai bido lay nana ba. Ba lisan munga sedang loksun biru.
1: Mal pabunga,
0: mi pam.
2: Aisyu na handu hatu hatu to budu dah. Pi bangam ramdra ba.
0: Na wa.
2: Pabung. Kedua lagi pabu,
0: jangan sih. Kau ingin tahu ini? Ipa pun nak apa?
2: Abu, kedua lagi.
1: Sangat ngai terbro, kedua lagi. Nanti usuk kita tahu tuh, tuh ya amca selalu abra hai ba.
2: Abu, kedua lagi hai biu pabu.
0: Nak apa? Ipa, nak tepam tak? Lagi, woi tunggu tabak sih. Kan nak aku tahu ini? Mangso nak pikai.
1: เซซิซอพาสิดะเนี่ยบ่เซซอมดะปาวเซซิเฮ็ดพัมดะบิโรพีนะเนี่ยไม่จะบ่ตะตะช่วยบ่งอ่าเอ้ยหูมาเซตะทุกจะเกอ่าเอ้ยโทเซพีโรลกะซอมดะลงทุกซิซิโกเซนะบ่นูเรงมะนี่กะชูโรงตะกะมุซิกะชูโตเรมุยปะบัวปะบินาวปะอิซาเนี่ยซุมนะลัมบีนะมังนะรูปะตะเกลับปะเซอิปะยามนะไมมุยปะบัวนะมาเซอะมุคุยฮะตุซิเซวาตอรูโก
0: Nama saya
1: Ambu Azharoglu
2: ini.
1: Mak
2: bapa,
1: kari
2: no
1: nak
2: naik Pabung sukuya tu sih nasi batok jaga duri bener nacana. Pabung kau suka tu ye pabung.
0: Pabih nauba. Nang ye pasase.
1: Pabung.
0: Nang ye suca naga doba maya malerungat. Padu ke sumbatak ta. Iba ye supin sinjange.
2: Pabung.
0: Nama aku ini nabu kari ahen kusim bamsa naga duri balai bagani.
1: Pabung.
0: Ye mau. Nang nama apa dia? Tiada yang berakuan nama.
2: Ma, abang saya masih paul macam ibu warung ni.
1: Hai, kari ki warung tu ino. Napa gitu ni? Macam mana ni? Kapcet pun tu nak tungtau puni. Mui papua. Nasi.

0: Hello.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon, Taram Nokchari. Can I be Rabano?
1: I hang maka like kai the gi, like on jam sangbanabi.
0: Like on jam sangbanabi, hang on the gigo. Yam nung aise sangbanabi go worry sabapang jobasu, karikaram boapam pukat big any sangbanabi high bio.
1: Madam, I get a hang, I be lokumi and a sido, low lepser, the lay by now from them tongue tongue, but you get a tongue was talk on ever go. Ado puji puji, anak kau nomor pun tangkap kau ni ba?
0: Hoi, hi Bill.
1: Aku ini, aku ini pisin je. Halo salah jadi, aku ini arba lagi ada lagi bagai di kongjer dek kau dah.
0: Hoi hoi.
1: Aku ini durian ni, saya ada lagi bagai sini jadi, amaga pun kangen apa ni nen? Aku ini, ini yang pokok saya hoi je. Halo salah, ni mah panthu berapa ni nen? Aku ini, tapi macam dulu, aku ini yang pokok mama nabi. Lain apa sih jenah? Ini nama tu kami tahu lagi. Udah baju kui deh. Hai bersih macam apa? Oh, yang macam ni, apa macam apa?
0: Hoi hoi.
1: Ada ini pasin. Hanya baju ni jenah. Ini gawat anda dem. Lampak tapi muka warisan apa? Ayuh tu, kau tiada sah apa? Semalam dem, mungkin dem pulle apa? Ada jenah yang ini pasin. Sesuatu macam pantok lagi. Angarang masuk senaga. Ada lagi macam pantok tapi wakhan do. Faktan, ada macam tu baju sih mulai jadah bani na. Kau gigo ni saya tadi wajar tu pantai, mari budi lain ni kau pantai. Nak wajar tu normal jeng, kudin dia kau gigo musliman ni saya nikah je lah itu. Si dah jam tang program sendiri agak normal jeng, kudin dia nunda orang gugur macam dah han sendiri. Kau gigo yum yum yum hamaca agak ni tu sendiri agak ni kau. Han sendiri jam tang unah macam kau ini unah dalam normal di sini unah agak awan yang lain sana ba. Adun berzi sum pantai bahaya tarik ni kau. Aduh sih je, ni yang kangen dan ini yang kau ini mari dengan apa sih najis itu mana sih dia yang agak dera, kedingin dia ada ni nak kandai, kedingin kuah. Aduh na, kau ini hanji je, apa pun yang kau dan bapa, anda yang apa pun dia fokus dia ni wakang dia tak terlalu lagi dia kuah. Mama ni di sini udah dapat kui dia ni, na mui dia wakang condah ba, dia wali sama lagi dia ba. Supaya am najis itu mui dia dapat jadi dalam kau yang kau dah kau ini nak kuah. Aduh sih je mari lain, awak sih na sih je bayar agak berapa sih je, ni cuma dia diuri tuan kita tangkap sini macam apa ni macam.
0: Hoi hoi, aku lagi yang pasabani, pasabawa wakalon ni ko isung iman nabi, homin kami ni lakukan. Ayam mama lagi tar agasu, aige aige tai bang silam sintasi, na cinman kita na, aduh dah mai onchan kita na, thowing ke, aduh makoi ayam mama pun sih kahai sih hektang am dia, ahan sing dila.

surdarangi saisak pusik nasakpa laishoni sayani khak mathang mathang tabire thoram sandok na tahanjari ba se akashbani imphal gi fm sangai channel dagini.